Uhu juana ya mua Kwenye akwa Ubenya bi ama Ibusane se faina Yebenya bi Kosea obebia efro Ahimrom Eben Cheese Palace

betumi mo hute waye ik ik wago tiasika boka kana kennedy kano ya boka gu oba down antimi ye hute wa shorto masa usika shorto kase urade ensenchreni urade ensenchreni nyankopon bramisika se mumame brama ho di mumame esuate meduane asan urade misika asan misio kofom mi provision asan mi pocket ayehwe yesue